Kan voli zera gamya yerasmane ura khutya gahartagan ni urish ashtar zirahanare